gila zoro barakala fi assalamu alaikum harami kurin tuso dawa tundo kurwa de manda kanadi kama mai ala handi apela doni proskrama kurwa de mahawara kurwa de machida doni gari kapsana watu kwe ndarasune itanga sima do rupsana kurin tu ku kaukun tabdoni muharrame de kaunzu sadu falin yardion filon loko uskun gaw hijira kwa bara alayhi salatu wasalame bala makaida kulzu madina rule dinai kurade machidoni kalkalzu woksana makin tawdoni julay de kaunzu yak sadu indin findin loko arakan miladiya krento surwa to ku yasa arakan suta gozu salar sa nalan dika tashi malan faris kamado nendiro ku de ita gatke mar sandima faris kamdo bura awole faris kamdo wachure mbechi gawa faris kam wachure ada krentina alamana sa tuluryo leja daji hawara doni kre sa tuluryo mada kurum nandiro ita gaturo krento gawa hawara sa tuluryo ada krenyenan daji lenye pela doni playado tamtama ita gatke mado na doni sa tulur alan sta ta go sa tulur minti me loko ona chado soro faris kamdo aw balbal doni shi playado tamtama ada ita gatke yaro lenyen daji na doni sa tulur reta kalkal siria nandiro faris kamdo ni kutungule da kurum ita gaturo faskam kutunguli ade hata goza ande asa uskro sadin taji sa usko kalkal sidia nandiro hawaradoni kriachi forisa de mada kurumita gaturo hawarashi made min dipalpale meluko uno nandiro kurumita gaturo gaudoni sa usko min timeluko uno archido ma taji chaide walte balbal doni au pella doni playaro tamtamaro lenya nandoni sa usko min timeluko ola meluko ola sta hata goza usko reta soro nandiro playa gutina mada kurumita gaturo Raja kerentu saus kureta sedia sama cinta esen pesan diro kelawar ada kerasa raja kerup kelafunar. Paras kamdo dari raja ramai pelas semalan. Paras kamdo teman kerja kasu ya mana nandiro kuli ita kertian. Paras kam semade andi aku tu hatta aku tu salah rosan kerentu ada. Paras krama kurade mahawara doni di kete sara kala seta aku salah rosan nama ar sandi mana nandiro andi aku tu rolo nama pal polo kau mai ala cikarawan nandiro kuli ne kurade mana nandiro ita kertian ne. Harami kurentu faris kamarin kum tinamar ita gatuma dokala kurzen nap katama mal haji gaj medu kurade marqoin engineer mai alusha imbiji taji harami kurentu kawdane faris kam do bura awole kul tinama wachure ma de modun zara sudu zande jindo dalenye fule ada kurnye shiro

0: افان
1: kamaalo kunde sa tulur kalkal loktar kalkalin sawan chiday andiru hawara gre sa tulur da kradan kalewan sha krinyo
0: darasan
2: hawara ari aisha mustafa nandiro krajin.